0: pookin. Nairoroki naa orpayian lai manu te sunkuli. Oro te sunkuli. Omalimui te sunkuli. Ontae naa pookin te nkishin.
1: Ashe oleng. Ishu mpole nejuki pookin inyita mekenywa tiatu enkakenya mayen.
2: Enkakenya mayen FM.
3: Ndiamasi.
1: Uwe.
3: Ndiamasi.
1: Uwe.
3: Morning.
1: Morning.
3: Pera wene.
2: Uwe.
3: Morning.
2: Morning to you.
3: Edanga ya nengi.
2: Asida ipi. Kabisa mikiate nyamali.
3: Ile sibe batu ni nyama. Ile domonyele sibe nengi danga ya mashe.
2: Mashe.
3: Ito tani na nani nina murugwa?
2: Mokashire.
3: Oka, maia waninya iborozi.
1: Karibu.
3: Kake, baiki agene haraya mune limuna kwa agene afeta kweni dondo kima ene mesiba. Aga raba la domo shonaru leni ni ngonoro ni mwoye la mo, ito rana nani pi.
2: Ashe.
3: Na mama kastadi ama na namurugwa ngono mwoye.
2: Ehe.
3: Wala rato mwoye na nga domo kula. Duma mama ngala khaya bo gun beja lo ngala de gra la gra la ni be ang kabra ni mama ro bai. Ando mara ado orba yale la ni lo mba baga shu. Ongara ni yo banga ra bos tu le ngoi jama gra ni yesu mai jama gra la yen kama. Ta men sa ngal la hejo ye de gra sala mo ste. Ando yala ra ste de ri gro mama tare ngo mama ni ba na de bo gun. Ema ji ranga ga nyama mama yima.
1: Sholen. Ay. Ino mama sarinki ne jugo po kene nyita me kenyu sin mabo ngora kili ko tin ko to ye Facebook lo tin ko to ye SMS ay to do rabay ko nija amani kitum poga na fasi
2: en ka kenya ma ya
4: basi yang
1: we
4: amari yang ka kenya
1: ay sida yulen
4: o so da gani
2: we
4: ni aje ni aje
2: po sa no lenda siru
4: basi ndara ibo den masa je jo na lenda siru lenda na no dia na muwango maroro
2: yes
4: dani maroro gi nyiro res ni njanga ya na se
2: ndio
4: Tawa nasi na numar domo gula tangga kenya. Lewi yara na lulonga. Emily ediage sinya na lulonga. Bebeka bebeula. Nse nyasi. Olo wogo bogin nse uri. Nebo no iye yu. Olta lala bogin.
2: Ndiyo.
4: Najo bogin na amari amari yengkite sinya nga maya.
2: Kabisa ame ana muruga na jimu kashire. Itu ni ngoshi. Ame ala medandai.
4: Minyak na jaga aja kalau perabu siye. Kaga iyo laga aja me gas pagi enam dua.
2: Dugaan na maru word desi.
4: Umbe maru word desi.
2: Imagine.
1: Orang itu kau demi iyo lo.
4: Kaga kiri perabu, enggak masih kiri perabu amo. Gas pagi enam dua. Benda orang lorongan ni monggo.
2: Exactly.
4: Orangan ni lasan silom merah meri lugu kita monggo.
1: Nggak ya rap-rap yang berubah Amerika itu senyak kerasan ya rap-rap yang merah maka tuh Mbak berubah Asyoleng Kira-kira lu akan tanya pokoknya yang kemarin ngulah kelipu jengkut ya Facebook kalau jengkut ya SMS Kelipu jengkut ya WhatsApp nih yang ngamak pokoknya juga nanti mau jenji tamik Kenyua tiap yang kakenya mayan Bikir mungkin yang ngurai Mpala ngolomon angkasitnya adalah juga komoni syuk yang kira simpala olomon Yang kakenya nolong Dua tata nasyoleng yang kakenya mayan FM Enta supoling yang tiap masih di nebu PK Lilion keji ere kole meleji rumito yoke to braki olingi timro na jeno super village para ku location temagadi na idira jo kolome nyita mi kinywa ento mono ni ai tende banka yuna lewis mama yo la shala sala tende bona sirian emmanuel moses siero roma sebo kana grajo genyu to madara matashamo kinywa ne menyanka kina roke sikar keni kumekucha asholing ni jidur kili ko jengo na jene sms and a subo lengol ta lekele na etiki le na ne grajo grama sebo kana nyita mi kinywa tiatren kaga nyamba yenwa kapo kwenye kama tolubu tofauti tofauti na juge boken amkeni kumekucha asholen mayola ajwe kejita ni kutuji Facebook
2: honorable Dominic ya supu kwa irobi chanye boro consistanki jie murigwana jena ke pakeri na nije tuntu kia soi peterson jie murigwana jeno ndolo green ke good morning kutoka nkoli yeni rotidia le kilgoris meloi moses good morning kutoka lolonga na nije tu sauti david kasaine nije tumbite nkiteshine maji na fime ti lake natron nije wana jugur masa ipoke nini to amwe kenywa inkobiro ultumarui odu nije good morning na wapata kutoka ultumarui na nije tu shadile seine nije tumbite nkiteshine maji na fime tiwi nije wala muriyaki negra nije masepo kentena Kenya. Fabiana Sinko good morning kutoka Ndulu. Tende bosi nyoro kilikuwa hii le Ruth Komoni. Nejo good morning yetumite ngiteshine maji na feme ji wala muriyaki. Liki El Naiguran good morning kutoka Nakuyana. Simon Letayan Tumori good morning kutoka Misigiyo. Black Enoch yetumite ngiteshine maji na feme ji Tororek. Tony Lemeria nejo good morning. Ariyo subugo le Kilgoris na nejo sinyetu Elias.

0: Doropo Lomon ke Mayen FM.
1: Wadang ni rabai song wan nang kaganya kaji timo de turken mai dia mari mai sholomon ton do rabum e gili wan dai serikali e kito grin bo serikali account na rok we sosiona kairo birren ko yito yena rok mai mahyu e lo nairobi hero na kan ngoren channel ni no fe menyamalu na kala bo yakte na tenare shata e lo manai lo hole ngudi resi bona le rok long garne matatu hay magno ile ni yito yena rok mai mahyu ne lo nairobi e ibali na gele la rok long garne jere e ganyamalu shi in garne teno yete teno yito yete ngarna kan jan na gena de na gen signi ay to birne boli na ko yito yi on gar yak be menyamalu na gata ra elototo tenari shatam warna karono monor saka yo dana sneya e gogna si serikali meranyo naka golli na robata hena pare den kada ge grano si serikali atumiro biani kumokolling
2: Ore reshito yenchan sabo kel nino na jiro lange ni kesharo la polotu letomon ne ikili kwa nita lare wak longarin lo si choro shu al baribara le narok maimayu elo Nairobi serikali penyo gaito berre lo baribara e Twitteru nashan hasare murwe susua na ikeno shi osunyai yol baribara tene shenchan sabo
3: Jackson narolo lengowe narobo lana sekta na nabirongana na ji madaduni hakila umu serikali president nebo serikali county pebu ngakina yadabir ya lebar bara le suswa angara kiancha sabu nagara yoyo gara elino pebu kikeno ikeno ngari na abu masai mara ikeno na abu kisumu busia uganda hamoke ya kukera iji amsabu waleng tena rishata ya kukumu serikali nipo gara pebu nga pebu kia ya muda wale na hini wina kajo pebu lalino baribara nyebiki larajani pebu kia angara irak nyebiki mutaroni sapugin pebu angara pebu kia ibuku
2: lomono ibungi nkoriong Andrew Mwangi la nenye director le sako ngarine na rock line
4: ukiangalia upande wa suswa tabo ufike suswa kwa maduka kuna mchanga ambao inatoka Krogonot inakuja inafunga barabara na ni mchanga mingi juu ni mchanga hii watu wa kujenga wanatumia sasa ile kitu tungeuliza serikali wasiongoje mvua inyeshe ije ifunge sasa sasa hii wangekuwa wanafanya mikakati aidha kutengeneza daraja ama kuweka mashimo ya hiyo mchanga ipite wasiongoje ikuje ifike ifunge
2: Erejo Mwangi kenare ningor serikali sekta na pare amu ni nyanga inaibungita uchumi losho
4: tugeoba serikali iweze kulida sana upande wa transport sana juu upande wa transport nafikiria ni sekta ingine inapea serikali pesa mingi sana
2: Asra Kip na bomb point inabisha na Mayen FM te account ya Narok kaji ya ngarna Diana Seneia
1: Edemena yi hola sani la manchora iskato le merito siasa torono kwa glat il porodi ne bon kaji gra kaji ado ora ga gra ro hitin ka ulile hola sani la kaji ado den kangor bon kai ga kutale mai mai ne sko ngaka to he oro holo shena kaji ga jenchari mesenyu nya nagina ri kore e dangoro ye na si ga onne ngoro na ga ngor yong yukura to seligina ga jiri ga iro gna ka ulito ro bil county ri ke juado e ga tu nya na ga jiri me poro na ga ne mi nyala na nya malina tina county teneto merikore e governor
5: Kila
1: mwana lido mido rondo rabo Emu ibna bom pointi na ranapisha na majere FM na indoki atum samit Kaji Timothy Toriken
0: Lelo lomonto ondo rabo Tamayen FM Mayen FM Enkide sheni nini ningiro rosa itikiza mwana Rongolo ngina apisha na ewiki Mayen Nyana rikito nesujukulie ashamu yebega sula iningo mayan tor shirt pogen
6: mayan fm ipnabo 1.9 abshana ewanga

0: akhirnya gue deh. Jadi bilau yola ramah di bilau lelang kagaknya. Esirara, nah yola encana ya kagaknya?
1: Encana
0: boyo. Encana boyo. Kerasubat?
1: Kerasubat.
0: Asyik.
1: Yang kagaknya sidai, ramaya na yo yang kai,
0: itu
1: ribu yo, isyo yo yang kagaknya namaya.
0: Yes.
1: Kijaba ya kake, kijaba wakin nasir yang kai.
0: Aduh lanjut nyerara ni coba dua, kajur suruh madua yang keras yo.
1: Asha. Karena ve dua nanu proper.
0: Jadi gua ke iraconco. Jadi gua ke irasawa sawa. Jadi gua ka ah, jadi gua nolongan bawa jual lagi aja.
1: Kirobi nyo.
0: Kirobi tuh angkop. Ni juna yo la dun kare busana dora ma de no longet era ra do yidon kolon gijo de ni juma ene kira wogna jo kai de mata na silanga jara yidon mai kuna ja
1: de mata
0: de mudo yi ata ole ni ngoni ja pero biyon ko binni ndo bongila nerwa to go sindo ne gaja
1: nerwa
0: minyak mito sha nyo ra mara ni sha ngar nerwa na ke wogi wala ni da na ja ka yo ko ba ngar nerwa ka lo ka ga ja nda mo ko on yani ni wo ga dong dong to ngo bungo bua ket
1: kidogo
0: kidogo ro sha ngar na mi kidong dong ki wo nya ja
1: Uo
0: kaki tia kira kangu buwa kiti ya kiti Audu waka na ashaji Ni isho lotuba, ni ingi labi ya nkai Niji wanji tuko lotuba ya wadada nkolong Lengkara na gaja Uwere ndo na asangkara na ilo wabi Ninyegi asi nyo
1: Angkara
0: na ilo Nido na nyo amono shangkara na habil tarayi Danana duwa ni ndosas na kajibu Kuni as digestion Metabolism ba na jini nana Niyaku Kya na kya rakisi nyankure
1: Ibae
0: Uo kaki minuru ya jo Kya rakisi nyankure Kaki mikirisi nyankure Ada ikata Tobua Nara jibin nya da arin to godo bolbal ankare o da sanna sanda ndi ayu ankare amuta are keti ankare nyo
1: osesen
0: ndi anko shoke no digestion kala ga ses da yuden fil bag na ifa pe kaja
1: yes
0: kaja ngarna yo la shilengiten
1: na jinanu masiata
0: yes
1: ngirai ramati te ramati
0: ngirai kaja
1: ngirai ya mari
0: oh ai ya mari mai ramati Okay. Na jina ngarna yo la she lengiten mali mali baga sangabi
1: Kabisa
2: All tunganak ona biro lo sholenye sak
3: ti atu ngagenya emma yenefem
2: jage biaku o senetai la gora ka silino ibiso jeso jagor gafane ni ngwe na shomara na na shomara tendo ki
4: okiolo na jumatatu para beki jumasar manare me roshu songwa na en kedegne
3: ngagenya emma
5: ewangan olo show mayen fm

0: kabisa na jeri mbara kuna saikira kabulu kwa lalimu ni songwa na ya malaka ndiwa natikita mari nijuu na ya karibu ruia karibu karibu karibu atuwa ramati
1: yes
0: kaya mingasa ni ngajwa anjo juu ya nkaira na kenya kia background siye na jeri naisho timwole ayo ni ruia ke aik lage mwole nyere mwole ajiki mwala ya nkaini ke maki siya ye taramora naisho na gira ya ushi nini Ungla dama na mshirika wa pisa yobu na serikali na galoi nguo ya ngara nemela kwa na juu ya sinjo kati sana maigwe maki na shiamu tanya malta na shonyo oloshu aje kiri nungo bia jana yake maki na jaha iruani kake orono mkuu na administrator na jana na shiara nyo na hake mara kuli yosara la na shu diki maki nkipwa na shu mara diki mara mwalala la tia kaa juu ya na fasi maigwe maki nyo na shu tuwa raja na rumu la kijivu angai ni ruye kaja
1: Aye
0: kansa, amu etiwe ni mire angara kinyo, anaisho. Nejo oelanga iri mbuku niki jondunga dara shiriki la mbuku ndira mo na udo, ni nimosi. Nejo ma be that one. Nejo mungu anaisho tenyo kini, na kada toro kote ngi wambe. Nejo yuo erabrazi toro goso. Nejo ore tesiadi, niko anya na olasorai, niki mungu ana endrububa. Ani kigera yema kia jamii ri jarare ngole ngole ne jangka angasuka nyanyo
1: angasuka
0: nyanyo anaisho todua mene jangole nejo ne maasungo laje nejo wale loranya hana shoni mukaja
1: ne mengen
0: ema ngole nejo shoni ngole kemba aku kumo na yusi nyo nejo ngole angasuka nyani nejo em nejo ngole embuaro rusi ngole ye nejo loranya hana shoni na kia konyo kebuaya nejo si wale loranya hana nye na kia konyo mukaja
1: mengen
0: Mnyama wale kwa magara, mnyaka hajo, jiji miungu watayari nisho, na hara diya nki kwa mbele jamu, kenyuki, yani kiri mwasidai, tino mara hii duwe weji, mimi kumuge na, josiwa yepi, ebugundu bia, nebi kwenye glass, wale yele miungu ni abu na jamuar, piongo bwa jaha mwa naruki, jamiri mwasidai, na bure jo miungu watu ya nisho, kenyuki ni. Enye, na kati ya kuroko renyo
1: amuna
0: hiyo kwenye kikombe nene porikiti ya bora nejo wene resiadi nejo si nejo yu nabela rugoso ara renye rugoso na kikaja kenyo roshi la merala nina kikaja maengo na rugoso maya na rugoso penyo hajo na asina nu nejo ara renye yu rugoso na kisida nejo wene resiadi baadaye
1: niyonyano olasurai
0: nejo nikiyonyana anyo
1: olasurai
0: nikiyonyana anyo endrububwa Amu amara amri jongole, angaso kenyani, amai nego sukeni, luya sukeni sho, kutogonya naisho,
1: kironyo,
0: kiringwa hende ndrububa,
1: kirongo,
0: kisungole jora naisho ni mbuaro, amado rani mbuaya, amalangoro dola sorai, tuwa sawa rani ndoni ngoro dola sorai, rai mbuaro sorai ya boko loshi sumu, na wu na mbidi da buaka, mbuaro sorai kras da yalgonya, da ndaga rungani, kiri jongole zirua kidogo, nje ringwonyo, kira ngoro tayari. Oh, no, orang ni ni bangun lagi. Nih orang orang jahat ni nyoleng. Nih aku mengen nih nyol. Nih, nape ke jual langgar ni jenis kumur sesiadi. Kita dah jangan kekompe. Doa lah. Kita dah demua. Kita dah wakil ramkan jahat rugosu. Nih jual lagi aishwan nih nauri. Nih jual lagi aishwan nih arashwara. Nih jual lagi jual aku dua malam tu yang kau syakkan nih kaja. Aro aku bayar pesalasian dah. Nih nushe apa kene?
1: Iya.
0: Pesalasian, memang kau naja. Nih kahwin jual langgar nih jual sesiadi. Niki wanya na wala surai Kaya nyungo bemi wanya na wala surai Yekino siyankishu nono Nikino siyangop Niki rinyo marili no Niki mwore nene ndrubwa Ora naa mwore nene ndrubwa Na arpi Niki amu meara njere Nkaido niki saru nyangu nagire kita mwore ndrubwa Ndiyo dobo jia ushoki Aru kwa niki lusike le venom Adi nasena no Kake Ole irinyeka yi Nyangu kakira orilanka ya jere naga nyala ini mwoni Ini nggak sih, tuan mu okun. Nee juga orang kau jangan nongok. Nee don lori, lori ni juga ada don. Yang ni ekin cuma bangun ni mer. Nih kita sedang kurva. Nih kita ada yang kari. Nih kita pikir teke. Nih kita pikir milli. Nih kita ada orang kisah yang kalisu. Amir aja orang kau jangan nongok. Oh, nih don lori juga ada gajah. Don. Nih lola dan nih lulu. Nen rifu la merani ro English. Kia udia ramba PhD nolong.
1: Iya.
0: Kena dua tahun bareng aja.
1: Itu dong.
0: Oh la merani bukan nak ro English. Siapa miro siagi? Nolong ayah sholman English bukan nak aja.
1: Nayul.
0: Amana sholman English nak aja?
1: English
0: ayah. Ayah dolar naro kucing. Ho ni mesin ni jual dalam dolar nolong. Nee mak dolar nee rapungu. Kalau merani nuron nuron dia emana?
1: Merah.
0: Jual dalam dolar nee mak dolar nee aja?
1: Nee rapungu.
0: Nee rapungu. ndiwe na oltungani oiragita tempolos enaiposha anaa ilo oiragita tenchumata engape emeli. Itii ake oloingange, oloingange ake nkaja ninye ake itii. Neeku kayieu najoki olainining'oni tenaa Kenya olejo kake tashi amu mokore oshi erishata peentoki metabayie ake aimaki, kake kayieu najoki olainining'oni tenaa Kenya maing'ura sii okoto enaisho. Tiniokito tapala, tiniata olchore lino ookito toliki, tenaa entoiwuoi ino toliki, tenaa enkerai ino toliki, olelatia ino toliki. Tiaki ore enaisho naa lelo bulabul ikaja eeta olainining'oni, amu idol naa ajo eimaka ororei lenkai oleng' naa tenguton naitashi maimaki atolda kayieu baya kidogo aitoki. Eji nejo ilo iyie ajo atoosho nanu, atoosho ninche nanu kake itu aning' emion, aidong'o nanu nitu aning' emion, kanu doi ade enyototo peelo aing'orr, kanu doi ade enyototo pee alo aing'oru aisho naok. Eji nejo atoosho ninche nanu, kelo dii neosho olamerani ninye tebaa kau raisere naa kejo ai meeta naa kuna ero ninye ning' ai meeta naa kuna ai ekimbonyera ake duo lewa, amu etejo naa atoosho ninche nanu kake itu aning' nyoo
1: emion,
0: aidong'o nanu nitu aning' emion. Iimaki dii ajo yaani ibwana kabisa ajo meeta naa kuna tokoni lewa, ore ina saa nikiripa usi aja ong'uan ashu imiet iripa kiripa orkodonyo kiripa enkomo kake meeta naa kuna tokoni. Nejo kaura ai pinyototo oo nijo kanu adanyototo, ore ninye itii empolos erua nijo kandoi adanyototo, amu nejo kandoi adanyototo paalo aing'oru aisho awok. Iyata ninye eeta irbaa, ore ninye ntokitin ninosita neme duo esulare niyawua neme duo nkera nipuopuo sukuul, nijito kanu adanyototo
1: pigil alo awok,
0: pigil alo awok, ama ina toki kinajo ore lenkai nejo tinguar ele enturbubwa yaani kitipika dii amadai, nejo ore lenkai nejo neeku mirang'in naa kesipa ake ajo yau mirang'in. Oltung'ani oota irbaa nijo itu aning', oltung'ani laa keeta irbaa nijo kanu ade adu tenarua kenya paitiki alo aikaja paigil alo awok, nyorra kirang'in
1: mekure irang'in,
0: nyorra kirang'in ajo ore lenkai naa mirakata mungu entoki nasipa ke ikaja
1: eiro
0: ninye akiro kai najo olainining'oni tapala naa, amu jado ntoki natukunyaki biblia oleng', natukunyaki biblia oleng' atukunyaki oleng' nemesidai nenare sii pinkaja pinyok apal.
2: Ore Ebola naa emoyian torrono naisho. Kiliki ministry ebiotisho ajo eton meetae ina moyian tele osho kake ketii iloshon lelatia, neishia naa nikirripo. Ore Ebola naa kitasuroi tenimbung' osarge arake nkamulak oltung'ani oota, kitasuroi sii eimu nkilani oltung'ani oota, irkarash lerruata, nkikompeni, osindano arake tenimbung' aitoki ake naibung'a ilo oota Ebola, naa itum sii tenimbung' osesen loltung'ani oowa Ebola. Ore irbulabul lena moyian naa keeku imololong', ekititu elukunya oleng', ining' emion toomputu osesen, elototo enkoshoke, nilopisho tenebo sii ewa oltung'ani osarge limintaiki. Tenidol ajo iyata kulo bulabul arashu eeta oltung'ani liyiolo, tekepai kewon niwosh report, iwosh esimu meshomo 719 ning'oru embaata esiokinoto. Torripo kewon irishat pooki, suja nkaik tosabuni wenkare naruko, arake iasishore alcohol sanitizer, minyikaki lopat arake netarotok oltung'ani oota kulo bulabul. Tenaa kiyie oramatita oltung'ani oota kulo bulabul, taasishore nkilani nikirrip a protective equipment, nimpot ilopisaani le biotisho. Mintoki aparan iloshon ootolimuoki ajo ketii ena moyian, naa tenelo metaa ibayie itaparana, toduai biotisho ino toonkolong'i 21. Naa tenidol iyata orbulabuli lena moyian, toosho ripot inakata ake. Mintoki sii anya nkiri oong'uesi omotonyi anaa nagurkeon, yekenyi, nkoliin arake oeyai. Mataret lelo oolo netumieki Ebola, nimikintoki sii aitamanaa ormarenge kake matusuj iratiot oosipa oitayu ministry ebiotisho. Ore torkilikuai ogut, ironya *719# arake iwosh esimu meshomo 719. Ngeroki sii jali orkilikuai eimu WhatsApp te 0700-719-719 arake ibaiki mtandao ang' e www.health.go.ke. Stay informed, stay safe, together we can stop Ebola. Ore ele ratioti nikiyaka ministry ebiotisho, KNPHI, Catholic Relief Services CRS, tenebo Co-Group Partner Project, CGPP.

0: kabisa kabisa najeri mbara ona saigira na kabruga lani ngondo ina risera donde ajo lekane wajongor karibu tomoja wangor boy sanga bi
1: yongor sangwan asa tano
0: ona sara na lani ngoni yes ndi jongo ndo ngande yi tiaga be jongo atanyo
1: atomoramati
0: na re kona saito yi ena akenya majera lo Ya vamos a leer eso, Lisho.
2: Mayan. Hello.
3: Allah hay langren.
2: Oye.
3: Soba roya da la nangai.
2: Soba de.
3: Ah, mamre ji. Ejido. Majara.
1: Eo.
3: Mambo.
1: Oa sana.
3: Naramona na mi chibati.
1: Eh.
3: Allah mo ni mere mbu yanga na yare na mali.
1: Te jambu yangas.
3: Kita yang buyangkar yang kita bawa sahaja mana rangka ya lagi.
1: Hmm.
3: Dia naik ke ramai mana rangka ya itu berapa ni?
1: Hmm.
3: Aku kerana dia balik ni rujuk malay ni rujuk itu kita orang kini nak guna rara nyara mana rangka ya bowling.
1: Eh.
3: Ayah sudah nak kerja yang korokul.
1: Yes.
3: Iya jadi dah nyana nyana tu bayar ke?
1: Hmm.
3: Nyana nyana tu nyana nyana tu niri lima sudah bayar ke sih mana?
2: Kabisa kabisa.
3: Iya orang siapa yang berbahan nado kerjung antuman.
2: Tiada kata solusi lagi.
3: Ndai bogera rengi pesheni.
2: Ahe.
3: Yona nana sura rama oro.
1: Mhm.
3: Alang be lebeula.
1: Yes.
3: Yona nana segera.
1: Mhm.
3: Osira so sowan.
1: Yes.
3: Warama se bo gena nyini ngora do na nyina rama ri ngora mari amari Allah hela ngira ngamara se fesera nda maga maga oita.
1: Ashe.
3: Ashe ole ngala hela ngire.
0: Ashe. Dibu nyara ba de jungu be kel yo ada ya be konari
1: graduation.
0: Kita boleh nyusul anak itu ya pak sibu.
1: Kifah, bejo gigu.
0: Madu asin orang nama bayi sebab million na.
1: Madu
0: nama mau. Kuma nara gowns. Kuma goling.
1: Kifah, belu begi aja gigu. Ajo gaya beju sibu.
0: Ajo gaya beju sibu. Beli gigu. Rasin orang na. Beli gigu na mukjaya balu balu beul lah. Last mapi show begi nyo.
1: Oh sibu.
0: Ini tu cerah cerah.
1: Yeah.
0: Beli arna baga next year.
2: Mayan.
4: Kalashi.
2: Woi.
4: Coba tahu.
2: Coba tahu.
4: Dorei dwengenzi
1: da
4: kwenyenzi.
1: Iko.
4: Panenjerere
1: kwa demuru akaboni.
4: Kejai nago. Kejaja nago bola
1: dalo
4: lengo longa ke sabog nali. Si. Ayo gua ingin masai ko ini ada pun yang dah masuk dalam masai jurnal pun nak pas
1: pas.
4: Najun yang jadi yang mari yang lain. Naya gua ingin masai aja deh kalau lain jurnal ada pun yang najun gua ingin dah masuk dengan dia yang jadi selalu beri.
1: Asyik.
2: Thank you.

0: Ora matie ibetare olashe lengiteng simel ole sendero.
1: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kishwa iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
2: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
3: Ure mmane na nyoke kira mmate shoye Enti ya masi, Emmanuel Elegiseme
4: Mitanga yana she, nda mayana yo, keto ripo ito tune she
3: Tenebo PK Lelion, AKA Saita Kwenye
5: Kaya kushu muruga na rangaran tatanish, muruga na ebala, muruga na rasaka research, olopenye
3: Ke maki, nikingua nare, siya solo shole Kenya, tenebo weni atu wankisho
6: Kure ntuki na gerar maasa ya lau, neri kure All tunga nak ona vidolo shole nye, saki
3: Tia atu wanka Kenya, MINFM
6: Jage biya haku, o senetai, la kura wakasilino, ibi sojo soja kora gafane Ningu ya nashomara, na ya nashomara eti ndo kipo
4: kio longe juma tatu Warabeki juma sara manare mezoshu so mwana eni kada
3: Kenya Mka Kenya, MINFM
7: Kabisa na jeri mbara kuna sayulaini ngonjidia ngwarda kwa hivyo boi sangkabi boi saye saa tano kamili mendoda ngasari ndo hii ndorobu olomon saa tano alimon natu mwazi torikemi ya kiyogi na ndorobu olomon ure baada ina nikiara na mkomoni kireja na jikiara ni wite ngire sheni daktari ndo hii Dr. Agnes le ina ndoruna olaini ngondo hii takuna sayi ena Kenya kiyemaki ndo hii isiye na hivyo tato hii nchan nikijo
8: El
7: Nino nyako milamari kabisa Marana na armor doy olungali kijod neguji Timothy Roken iloruna ayakiyo toy tineguji ndorofu olomon ya Timothy karibu sana karibu kaje Timothy karibu kaje ingitesheni endelea do na esiai no nimebura kaje adala yajo itna jingiri mushkil kidoge machine kage mana ye machine nalgana ko kabira kakara do enje miyawe ingiri sida iya
9: kibaga doya
7: kibaga doya Ya, kita dah kita boleh.
9: Ya,
7: menjaga dalam malam.
9: Orang yang boleh kita berangkai nak tongani naik. Kita jaga kita ber.
7: Jepun kita berangkai. Eh,
9: macam
7: ni. Ya, kita apa?
9: Kita
7: tu, orang malam lagi.
9: Ya, sebab.

0: tuone robe rangi.
1: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menyinda ya maraba wangu na maraba ligirana.
2: Engudi oramati.
3: Kabisa najeti mbara wana saiki na nakabudu kwa la ini mwani ya kuna saito hii ena dama kiri kira de yake aosho na hato hii mudu aramati aosho lungani ubo wa harukuni lola yishu yoko me yoko aosho lungani likiyo amikiro sana yoko aosho le likiyo yoko
4: kirosho mwole
3: leo kake me yoko sayo yoko
4: yoko yora ninjo
3: yoko yora arosho yoko lo naka yoko yora arosho lungani ujiki na ye
4: Aja
3: ular rosu kena ya, kaya malah jangan kalau kena ya, mungkin malah kena ya. Kaya kaya ini jamur selon aja.
4: Kena ya.
3: Parado jadi wena beri nanti. Ni feel le ni ni malah jangan rasa.
4: Ibae.
3: Kaya jangan ini malah jangan bayar rosu kena ya.
4: Rosu kena ya
3: sah sah. Aush nanu?
4: Metam yuk kabis.
3: Aush.
4: E rosu. E rosu.
3: Aush. Mereka jangan balas orangnya orangnya. Ia balasnya orangnya joko ngurus kena ya, lalu gak aja kena ya, lalu ya kira kena ya. Malah terus masih lo sungguh lo. Nasi amang orang lulusan tu, badi nyamar dalam mesin yang mana naik orang lulusan ngasih guran. Dah, orang ni pun dia orang lalu kau syukur dia orang macam mana say? Bayar nalo?
5: Bayar nasi malu?
3: Yes.
5: Nasi lagi nasi malu.
3: Ibar lagi.
5: Okay, nama dam.
4: Arang kamu?
5: Bayar nalo tak badi orang lulusan? Sadi leju nali. Bayar nasi bukan nama dia na?
3: Aku lagi nak.
0: Tuone robe rangi.
1: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menyinda ya maraba wangu na maraba ligirana.
2: Engudi oramati.
3: Aya edin ebi ko shalona jikina ya. Ni ako jogina yele wene beri neti ya ngamungu.
0: Tuone robe rangi.
1: Mungu baba nataka njogorani Mungu baba naitwa angaye ine ya marwa menyinda ya maraba wangu na maraba ligirana.
2: Engudi oramati.
6: Era agarumo UTV channel ino ninyor EK24 TV eimo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no. Shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels. Na keru keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumok. Ininingo Mayan FM. Ewangan ulo. Show. Enjoy top class TV viewing today.

dia mwa onanya raini gibela tangaria narore mera onara dala uruye aning lamba babejo oge uni na dalebuo ke uni ange na maisoya lawu arage marera tani ngwa bandare marudu wala bela ngadunyo kinjar ngadunyo di raya Ola shumba agirisi mas Ina ura bandari suhudo Ana buru inye njaidi Na buru inye naror molem Ola embere na ringiri Kia yar garama ringwesin Wanare mengwa rara Kia yae na burmoro nyedia

0: na le entertainment unajua mambo imekuwa best in the world. Sida na katuwal na gamba. Na gira juu karibu sana ronga ya kibogira. Gire mbari tida bumbu kanade saru manare ente iba. Yona izi ajero boi saa kumina mbili. Nyendo na gata saa nkake silusi lubat in the meantime. Ajito karibu sana kaya gira jumiro kuna saa ilu gisi ajoka wa egrete jumona ka round one. Kamuruina gira na kaya jumiro kuna saa. Naka kwa nagente jungo mwari ya mwari zine boy. Walepeke jingi round 2 bro. Nigira nage kama kawa. Tayolo mistari. Tayolo mistari nila jori ya tanda yolo mistari. Rino iki jana yyo singolio. Basi nigira naga suja pole pole naga washa aranj pole pole lo singolio. Itakuwa vula. Itakuwa best in the world. Wore round 3 kama kawa nigira naga twinki gwa nibona kaya maga naga mbaku mwole na hiperta naga nkajele lero olo shule maa. Nibona ake era matarolo shoko ujumla. Tinoish round 3. Or round 4 tuna Malaysia, Malaysia. Marola kajo meotorono nage anka katukule. Meotorono katampo. Robe nage anko parolta jo kweli. Gira naga lutulutu no kolore pole pole nage nkija pole robe. Ni kama iku mingi sana. Ikakwari tapongiri unaga dalili olo piro ili unaga dalili ya nchanpi. Ili unaga dalili ya yosi mbaya ni kama kuna dalili. Eka naga to birinyo pole pole. Kari dinyemuru wana edipano runaga nchan tayari washa pata pata mvua pole pole. Eka naga shibagi no katokol na hake maya natale thuriani. Kamuru iti iye. Ninyemu mepata kweli kitu ama. Ama badaye badaye. Eka kaya inafika. Eka bau. Neldo sinya nako alari katukile gira naga shongo lelanga labatini karibu naga tatu hivi. Itakui imedae. Itakui imeisha. Ukitoa December inabaki mbili. Ukitoa weekend inabaki moja. Ukitoa usiku inaisha. Kida muna rikiri naga high school. Ashi primary wari naga vya mwaya wa shasabu ajara isho sugula form 1 iti. Kwa shoki niwa sabi mwaini mwaini asimbaka inabaki miezi mbili. Umalize shule. Na apaya longete nyinga sukulu form 1. Eish. Yena nangara sere kapa erbayanto anta unyor kaputini by the way. Iwala jiru tu ala menyor risweta hii menyor kaputini. Menyor rambranketini. Nibo lunga lanche ntisha tushia kishop dije menyor nara saizi gara ka wanyala jo ka nemere ntisha nemera esweta wewe ina bungara wodi kanyu shwe menyor ngara rumangeti kanyu do kanyu ro shibe menyor ngara rumangeti eh ora tangara gunini kera ke ora kana kadito ibi dakani are ezori mbrangeti ata ete milango ni boye mbrangeti loito aish na gogo ge rock Nani nyo dhuruma nangeti. Aish. Mambo gani haya. Parodokani ya berri genke raruma nangeti. Mayula genano. Urete pwagini nchona gen kaya na she. Egera na karamatiko pole pole na hake pole pole. Egera na kaya balance. Namuna iyo. Nasida nisuam. Sida ntoki nikatuko la roto na kajo seriana. Egera na poshovi. Mambo si mbaya by the way. Kabisa. Agar nak jadi karibu sana orang kau pukir agar semua orang lengan agar tunggu sini maya nafam nak jadi lelera maya na. Ada yang nuik mangan yang baku mungkin pertama yang kaje lelera. Nak orang kau mau fulani by the way membua. Jadi orang kau fulani nak ngaji gol agar nak jadi panggung kena ke badai. Bukan nak lewa nak yang makan kucuba na pertama nak agar ajo elanya sana. Aku kena video file wajah mana toka cuaca. Agar nak aku gumpio sana. Badai kau trending sana. Agar nak ajo na sana file dirun agar tu mat tension oleh tenggorin nak orang mutanda aku. Na so far so good, Karibu.
1: Mayan FM.
2: Mayan FM. Na buhu mpuiti na avishana. Enini kito yuku na rokauti. Tenurumato.
1: Mayan FM.
3: Mayan FM. Na buhu mpuiti le esumito yuku kajado county.

0: Kikaloru. Yo, this is your girl DJ Queen, the man finest. Nagari nining lele roma ya nabonere chief letabo mwenyewe. Stay tuned.
1: Lele mayan.
2: Kabisa lele lama yene fema daga nero tomo ili naka ongor posha sa na ude andama ni yon naka jokira potuke apole pole jato naka lele lama yene fema naka la sishu na fasi naka ndijimwaro kuni tulikisi ya joka gira tumina ngrishi na maya yene fema toko nasai naka kwa naka gira tejimo round one tulikisi ya mbunmosuri na abishana ormosuri yere unina udo na bona abishana arashuna ormosuri na abishana uniare na udo are uni are na bom Orang-orang yang lengkap di Facebook yang kemarin buku, tiba-tiba naga mana yang FM, ibu na bom point nara na abisana. Ibu naga post nari ni wajib, wajah comment pale, naga tu naga yang memang badai. Agar naga supaya engkau yang naga comments, agar naga semua jauh kaji gratis meyok tak kena say. Ma yang FM, hello.
3: Hello
2: ma yang FM.
3: Arabu.
2: Wei.
3: Subuh leng. Awal leng songgoi.
2: Eti.
3: Nanda mama ndizigara Kondelenge radol kulia mashabi bo kila mayan. Ajo radol maria marie la rabu.
2: Asheling. Aye asheling en kajang. Mayan FM hello. Agrana gana simuna ke ajo na sana gare tim aloma pionko. Mayan FM hello. Hello mayan.
4: Hello la rabu.
2: Hey.
4: Tua.
2: Zagan kajang.
4: Tunanga na jem klesi.
2: Kabisa.
4: Aingwe na alena rnot.
2: Ehe. Ajina no grot.
4: Irmelili. Igno rongo lanchan.
2: Mhm.
4: Naeli oli ora bai.
2: Ese ba.
4: E ai na rjimo kulo.
2: Mhm.
4: Ambas wa dai.
2: Mhm.
4: My mom.
2: Ho.
4: Brolevis.
2: Ehe.
4: Brolevis.
2: Ho.
4: Ene bo mama siando.
2: Mhm.
4: Pero pas kile.
2: Mhm.
4: Tembol mai bo klo legle si kal jarro.
2: Na jo leng. Ajolem bro, one love. Kikiri kuna nijia mbaa polepole. Dhero nage lele rama yene fema. Nagra joko sicheze mbali. Moro nage shukinye darishara na mero ndobrasiru kuna baa nage polepole. Yol naga ajwari kijungu nage round two. Nigira nage segment sida yole nijuna yata yolo. Mistari.

0: emane ga yoga e la den kay amosabu ga yora den ye tia drink shu ya
1: na wal yesu ne jokya ne jo miure shu wore bai kitata ntunga mak interio
0: Tiatua mai anna tene enga morure le nyurada Oisho yogo selegi
2: Sila bala grala maasa ene medu ya garanga ya ena isho
0: Nere warni mo tiatua marida
3: Enko robi lanka
1: Nere wakir lesho shibi no shi na inyang Nere wakir lesho shibi no shi na revika shara ni olkipi
0: Nere maya Kio long ewiki Juma tatua merabe ki juma Sato monenka kenya

0: ianyira loibonok lenkai peyei bok turio laitoriani keji Samson Tomboy arilu sinkolio alogira nake airabaki yol daikani atena karaile longor peye baya asa nabo enteiba toshu esimu atere uolkilikwai mairia maritenebo igira naito monir kuti tera marare maigen halo
1: hello
0: yeu ipo lena lutwe shang
1: ai namba kesha basinya
0: kaka imi so raduo kake sida ya muye urara kuna sai
1: ariji wana ala kuna sai ndo bada yewe yu bulo nyo ya lamare
0: pi
1: ndo bada yewe ya maangang kwa ume loko senja maa ya mita
0: ehe
1: na yewe ya ngongo la kurobe na abo yuko
0: hong
1: wonga bataka imi bote nyo esta o susama o jesu ali wanda sana rikita ngongo loko senja maa jisi niwe furaha
0: ehe
1: opo limpam
0: hong
1: Oshina. Orba yala ye diyesi ay. Aye ba yende ba sidai. Arima yana somara miye.
0: Aye sawa sawa.
1: Oye rengi rengi.
0: Aye ashole na lutuesha.
1: Ah, langa ngo wana rikina na sama ijo. Mai na ingwa.
0: Sawa sawa sawa.
1: Aya.
0: Mayen hello. Hello.
2: Hello.
0: Mayen ena.
2: Hello.
0: Yo. Epa bi.
2: Malende ba.
0: Isidai rukul metie nyamali. Kangai rena.
2: Mama melio. Dasubar.
0: Taserian rukul mara nyamali.
2: Mama, mama ini sudah ada di misigio.
0: Iya.
2: Mama ini sudah di misigio. Mama ini sudah di misigio.
0: Kau ibu kita aduh ramad rari.
2: Aduh rena mau lihat bawa lalu mara. Mama ini rara.
0: Ho.
2: Ya
0: ngelesai. Ehe.
2: Mari engka na ulo dunya ye wakin engka la muru wakin. Moye na de ngendai basini na mayana.
0: Ah sholing.
2: Ai.
0: Mayene fem halo.
3: Dilu.
0: Kieu.
3: Ta bueno.
0: I copy.
3: Na no vida rumanga.
0: Karibu olem pita.
3: Adiki William. Naini ningito maja na FM atabrage
0: Karibu pi
3: Matanga saa duo dama atuko sigo kake Isida na narole
0: Isida na sasa
3: Isida ipi
0: Aya kako ipikita ramatare
3: Hapika ramatare Ole waite eba bantrap Olongani G. Johnson Lolo ultu alam Omanya angkare na irogua Olongani G. Suwake yoye Otio la variata Orang-orang boleh lagi kuyan, naji kemari yang lagi silu.
0: Aiyah she. Kabisa, kita nak iri kemari. Tenebo, adia orang kau lele emayan tu, she simbol ni nengoni nireu olkilu kui. Mai iri kemari kage honorable rajul daikan yokuni long orbe ye ebayarui sa nabom. Pegi rumoki anuro engkoroki olomun. Doltor kilikwai olta lekelena tekelena anejo ati adwa nkaulele agira naka adolonto kitini adolta si good evening silu arientonet lenki simuoda ajo kimape naka adolura matare mamalai mpapalai onkera inipo wakin tenebo mruwai Abigail Robert ena gira naka ito mwonpo wakin atera matara sholendo orkilikulino nok le whatsapp orkiliku lorupu
4: Ewangan Olo Show Mayan FM

0: wari longor beye ebaya sambili na gira nake aikilikwan kakwa doi igira ingoro tena riba
1: alo silu
0: yeu
1: eba
0: eba pi
1: raba ye
0: kati ina seriani maara rukule nyamali
1: ee na andoni u
0: garibu ule ngole kuko
1: aye ala mumura wa mingi rangam
0: iya
1: edinga rangam urebe ya rumunda
0: ee karibu ule
1: nago
0: ee
1: ara mama maga aralu
0: mehe
1: nanga ngole uwo
0: hao
1: hao mga nako za mubaraha
0: ee
1: ara la ngu jile kumalo gala jila li kubayero pa lele mkana kubayero
0: ee
1: ara nga gala nari ngoro
0: ehe
1: nari lo bagula nga nari yegema
0: hao
1: Very hello, very hello, bagaimana nama baru?
0: Eh,
1: najis ini.
0: Eh,
1: ada najis luar ini najis macam baru dengyo.
0: Mhm.
1: Awana najis ni dengyo nak orang makan najis najis ni agak hoge sini.
0: Aja. Majen FM hello. Hello.
2: Jambo kilo mene.
0: Mzuri sana ospika.
2: Wow, hello mara nanga hello.
0: Mhm.
2: Tiga bulan kawan, lawan yang mana?
0: Eh.
2: Dan dah.
0: Mhm.
2: Wah, mana ada ikan? Tengah dia cuma dia memangnya.
0: Mhm.
2: Wah, yang dahkan ada lagi. Mata ini mana? Topol topol.
0: Eh.
2: Tengah dia mai, mara mai ni aja usir. Tengah ni ada mana?
0: Ni.
2: Itu di mara itu tidak jadi topol.
0: Eh.
2: Kita nak lembang mana?
0: Oh,
2: kita ada kita buat macam ni. Minta ni ni, lembang ni jadi. Bayar.
0: Nah, show lembu speaker. Mayen FM hello, Polly. Mayen FM hello. Hello, Mayen.
1: Hello.
0: Yo.
1: Hello, Shinu.
0: Yo.
1: Baba.
0: Hi, baby.
1: Anda sarana majin neema re ngobona jesubugo
0: gari bole neema
1: ya agra rolla ekiliwanu ar angare giroro gumara ngalagi nangole kugo pokinda lulungara
0: ehe
1: eh giroro basaya basia bozini
0: en giroro ginora na igri ngoro ltungana
1: eh
0: kana bura
1: arbayano jipira pira
0: Aya, kegreiri ya maritenebo online ni ngoni ate kuna sana ente ibakage kurelo iduwa lungana la kajado isolagi ni nyelo ridi alo ekiserian online ni ngoni atabairo yi ena hoteli na jo ene masaikef na ora gebe ye ilo ejuore minyesha yake silingi sitini na enohisha yi nememen kule yolo sene nyeye shai narejera narejera ke nage a yirmera yankila euryung eno shisha ndugu yangu na ateni yani wore nyebe yake pekake ni ketio laburamu kitosha kule keri kule na iroshe no shina kena ngagi ni yake duengire sukari ya mu eketi sawa nemedo isha yake ndaikipo kin enimpotu ormomoi ndugu yangu inyako ormomoi mpaka ni meji nkai ormomoi yopiki mpaka anake aroi nebiki ola rampa yolo sini nye yormomoi lora rampa ya jokaji kununo ola nini ngoni uori ninko jii atabai ena hoteli na jo ene masaikef na alige shia kajo tenia aroi ninye bathe demerai yu keki tenigi una chipsi tenie uwei nipobu aruni wankara aigurane girana nyenda sidai na indi minimi anu totosho 011-99-38-445 totosho 011-99-38-445
3: Edagadumo UTV channel ino ninyor EK24 TV Eimo oregie lepang Iriskana television ino rara Nisudkulo regie Tabolo decoder aragi digital TV no Shomo settings e menu Tegelu installation aragi isearch channel niyo Tegelu auto scan aragi auto tuning Tareshu mediba scanning peao channels Na kegu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumok, ininingo Mayen FM ewangan olo show. Enjoy top class TV viewing today.
4: Mure male nanyoke kera maje shoye. Enti ya masi, Emmanuel Olegi Seme.
5: Nisa kaya na shi. na mañana yo ke to ripo itojonation
6: nebo PK Leon aka Saitakwini
5: ayegushimudwana rangarn tatanish urwana.